kira cinta o mun zagara saura sun makara ko ganin mu ya titira dan tafiyar ba ta bara rahama ji a sama.

0: Kaç okul yaptın madem? Bu üniversite mi için kalorili bir kısmı demin daha abartı madem. Madem bunu daha abartı. Ben artık bir yani şey yapıyorum. Çünkü kalorili bir ne yapıyorum dedi. Gerçi açık sarahan kendini elbağ edin. Ne kadar ne için bile artık mutluluktan yaptım madem. Ama abone olup ki neden canhan kendini yaptım bayan edin. Ne için? Ben ama idare etsin hala artık mutluluktan yaptım madem. Kuma bu lafı sonra neyin yönetici ile ilgilenen dersi. Anlam kumakuna ise sen kusura edin. Ben kuma kumakuna, kuna bir kura, kuma kuna atıysa, bu kubahat sahibi var. Zaten sana wanda bağlı da var atı ile onmanın, ne atı ile onmanın, ne atı ile dersi ile atalım. Kuma onu da kutu ile okula samur arasa kutu ile atalım bakalım. Ben bakı sağlayı kutu ile damı sani, ne hafı kutu ile kutu kubanı kutu ile ne hafı. Kalau aku sedang tidur aku baca, kami dah jawab itu kuat aku tidak. Amal buang itu mana yang mana yang aku hendak ambil tu. Aku suruh aku tidak sama, aku suruh aku sama macam ini dia dia bayar aku buat aku. Tuhan tu ni dia tu tu mak dia dia aku kau tu kita ni ni ni jawab kita dah tu. Di sana dia tu macam mana kau tu kita ni ni kami ni. Kau tak kau tu dia ni tu tu mak. Wata kila abin da ake tunanin shi ya mutu jikin bai da alaƙa da ya mutu jikin amma wani da kuma da an samu wata kila wanda tunanin shi zai ce ce ba ba da tunanin shi ne da shi ne ko za su yi shi ta wani hoto ba sun yi wata kila wani magani ne ba idan haka za su ji idan ba ko ta ta amma ai ina amfani da magani ne ko wani ko kuma shi ne ya jawo ya mutu wani jikin ko ga idan na hausu kike shi ne hausu ka gama Kerja kita bukan sekadar nak bukti sekadar nak. Bukan nak buat bukti sekadar kita ada ni. Kita sekadar itu ada pola ada cara kita sendiri ada dia tu. Bukan ada sahaja kita nak sendiri nak buat. Kalau nak kau ni sahaja dengan bukti tu, no. Senang gambar bos bos tu, aku dah tahu macam mana yang kau ni. Mana ni bahasa sahaja tu, kita semua bangat. Ibu tu bangat, semua dah. Pola dah asyik macam macam ni, alam kita. Tiada sesuatu yang amma kawan bayang ni bawaan abu. Sekarang kita darah tu dalam pada muka anak kamu wanita dah mahasiswa dari dunia kalau tu. Tiada sesuatu yang amma kawan bayang ni bawaan abu. Sekarang mungkin dah, aku dah tak bayar sudah macam ni, aku dah tak bayar sudah macam ni. Ko amma, muda asyik kita kau dah tak bayar. Nah sekarang ada ni kalau kita kau dah tua, dia kau tua ni, ini dia kan tak bayar ni dia sudah lalu lah. Ini aku ada ni kalau kita mau dibayar, kita mau bayar sekarang. Anak anak dia, anak dia ni okay. Jadi kalau orang ni dah abah tu, dah antara macam tu kalau tu dia dah abah tu ni kalau orang mama awak tu ada tu kan, tu tu tu macam apa? Kalau tu sama, tapi tu dia kalau tu ni dah macam tu ni dia macam ni macam bahasa ni dah ambil dia kita ambil dia juga. Nampak tu orang tu mesti sekarang ni macam tu bahasa ni ni tu macam kan ni dia macam tu. Tapi kalau tu ni macam tu dia tu. Kalau ni pun, betul kan? Ini dalam waktu bangun tu, mula tu mesti dia ni orang tu betul betul dah tu lah. Jadi dia ni mesti kawal tu dia. Ini dah ada tu lah, dah ada. Ini dah tu dia mesti kawal tu pola orang kawal tu. Sebab kita orang dalam waktu tu, kita tu bangun tu, kita orang dalam waktu tu pola ni dia akan terjadi. Jadi tu lah, kalau pun coba, kalau pun zaman kalau tu nama cuma, kalau tu mana kita mesti tu mesti dia sih dia nak kata kata. Orang macam tu,
1: anak siapa nak ada kamar? Kusan guda uku ne ina take cewa assalamu alaikum daktara ni tunda na fara mama da kullutu a ciki har na aure yara na biyu na biyun shekara 5 to sai yanzu mama na wai kamar na je asibitin murtala an tura ni tsakanin an ce komai normal yake aka rubuta min magunguna ana lakta dama ana samun masu irin haka Mama matana bace na gobe. To a ne sai to to to. Eh sai tambaye ta tabi da take cewa ni idan na samu ciki sai ne ta ciwon mara sannan ruwa ne kauri ya rinda fita kamar zan yi al'ada. To daga nan ciki ya bari bai wuce sati hudu ba. Tambaye ta gaba kuma sai ta ce ina ne ta fatan alheri dan Allah ne ta an ce idan mace ta samu juna biyu danshin gabanta yana taruwa. Ni idan na samu ciki sai na rinja ganin ruwa ne kauri fari har da majina-majina da ciwon mara to daga nan cikin da ya wuce sati hudu ba kawai sai jini kuma idan na yi tsallaken period ina ƙara sati ɗaya ko biyu sai mai gwajin ciki to daga baya sai wannan matsala.
0: Ina so ka yi kamar tambayar ta biyu da karanta da ta auku wata ta yi amma wancan abin.

0: Masih dulu lah ni tu tu baju tu pada sama tak boleh kita ni hai cara ni tu baju tu gula sama tu ni nak mau tak kita ni tu nak kebanyakan si aku abah si ni ni yang dah dia dia ni yang dia tu tu tu tak boleh ni tu tu tu tu ni tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu Mbak juga lah, ini sebetulnya itu hanya posisi itu dalam usaha di zaman dalam sebetulnya. Nah, walaupun itu asal sini, dan ala ni kita wata nahu tidak uri sama aku atau masalah tak ada mbak. Ini yang sedang ala ni kita pun dia enggan ni kita ni pun ada masalah. Itu, hukuman kita ada jerah. Nah, aku dia ala ni ada ni kita tidak ada. So, dari ini dia kita ni, kita ada jerah ni, wata uri. Jadi, ayah ni kita tak tahu. Pulpat tu wata uri. Jadi, pun itu, kita uri ni, kita uri ni,
1: Dia baik.
0: yang dekat di sini itu dua atau tidak.